0: No, you want a mic?
1: Dracula. Siete supira.
2: Dit is KR1.
3: Jedna. Mureche, bir, muche, re, birola.
2: Is KR1. Ini adalah KR1.
4: Itu KR1.
2: Daftar ko R.
5: Esto es KR1.
3: Toek tečka R. Tečka jedna.
4: Detek ho R.
2: Is she K? This is K.